teju sanjirla kani olongkur kori karma simch sobje songsk warkum de kapr thama simch thamba nosk deida tinge tonchin chongdong la gani tsuzuk don so yin hajang sabchin la tyan chikda namzgin nara kapr tang gona chok udam chin kargo na chok kan chin kargo na chok ondar kan so yina denjig en sara yang na ngalx so so sa tsig tni mar to an yojurun dgi juran nam kapr mang no ondam yina ta tondra tonchin de song ju hajang tsagzum der Tiyan chikyan gachu ngatab ka lankur kor kor nandamu maazuk. Da di jintay na ngatab ka lankur kor nyan namaar. Ngatab ka lankur kor tanda chapaan tog jugnari. Tisil kor lankur kor da tanga ramjan tisil jandamu da songna karma nyakhin. Ngalak sogo nari. Da loo zon yinil hapurta ngipurta ngalak sogo nari. Ngipurta ngal maaxi na chapaan tog jugnari zina. Da la la gitar ngay nato ngay ekimen tamo ka dina. Warkam dana yuishu ga. Nirbanya shtuk deka ka lankur cheti gari ka da. Ngal maaxi da tanga songnu ga. Tamgu kana bandala karma sunri tang gurmun

0: Sanjishtawi Norzog Natun Tal Tir Jin Ta Shibshir Yosam Shepa Tang Ngijib Lan Tongchin Tang Jemjir Ngid Lan Tongchim Shepi Ma Koshu Che Chashuk Zigni Tang Yun Tang Lipshil Pi Sanjishtawi Yang Tagpan Zigpa Tang Laglin Taftarwi Samjur Ngi Ki Rangshtung Dakhi La Khir Nombar Kandag Tongki Namjin Che Totam Tang Starkil Shekhi Cherib Tang Ni Rangdul Tar Ngachab Chopar Ngongguk Shargi Khang Khuyamchun Tamzin Tang Tarta Lagtar Shepshin Pi Tamzin Vdachivuk Tongar Tamzin Chibshi Ni Njikhnang Chenpor Jinchung Shargi Chapsi Chinganchak Zamnan Tang, Lovjung Lovsu, Shermik Shtawi Shavar Tamzin Yipo Shepa. Starkil Shepshir La Khirnun Tang, Nonkhir Jinjan Nirdim Shite, Rimbabjin Donchul Shepar Kandag Tongki. Shetefin Tang, Li Shule, Mohung Chi Jinsuk La Shige. Zhongyang Tang Zikshung Shavi Ngocha Chanchung Kongma Sok Jinsuk La Shige.
1: Dajibi Tsin Nirjinin, Jakob Chi Chushi Xi Jinping Gi Ala Muji Arla Longchen Tangni, Kiya Banga La Mamang Shimtan Jakob Ka Sanzin Ganganji Paritim Jishi. 习近平给谈顿中国当个班嘎拉尼呢所进见杂腾听起家可不言这话是个你路阿这个人家可不你及托他玩什么的盘子的生主当扎你们家打生总有书你及盘子的地位肯喷当多客人能人比那顿改成的盘子的家不就是你所属当日不见我们这些比着了么当了个当着你娘的学长家可不你见这位家借你次人家的多个错个么特别 德基中国当个班嘎林这位培吉拉参图同情社经文啦深圳阿拉母鸡儿等娘等白尊西尼所进建杂志金镇等他不及建这特些和切的等你非是投为杰奇个郎这个娘真些不是跟得了东阿等恰不控诉西杰里等娘里等是不得东阿第二部是为中国当个班嘎里列克了这个腾索边这个真的等是不得被不是内置了些的加克尼家慢慢啦第二期了真的有
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: di chukura mandanga di na tangi ndor di ziga tamada shaya ta katsang kanyangi donda songda tamadzi ta sadar na ta lojunga ziga shani ta ziga ziga maziga shiga shani tamadzi tamadzi na ta zanda nangani ngacho katsang kanyangi di zangku ngoma ngacho nina zatanga chosanga songwa ngacho loja yong chosanga songda chosanga songda ta ngachi dini rikir jeb jala di tani ta lika rindama na chung maa lini lini chunga ta nga chari ngucho ziguka di kato de ta ngachi zanda nangata thoma lojunga chi shamba zi da suma undi nilam dara waka masha daka daka nilama chi shabda lojunga waka shaju masha gara yang kakta kakilaka zonu gata laka namji laka nga chi kuka nama ta chiga yangan gwa rama dike yungi kaka chiga jangju jangu gana tomo dhiri di ta kikin cho waka chon di laka suwa tongzi yunga unchik chong ngi nga chosi sato ta ngi ngoma ga sinu ata ngoma ga ta rangi nina ta Again, you know, Tangomaga, Tatakat, Jinji Kunara, Sugar Kuge, Kanchu Kunarta's woman in Gizmota, Sanan Sansan Kuninata, the Hatin Teltoman the Moo, Arzach Jung is the Tangyanga Nikana, Nichitazno, Tatamazi.
1: Jay, Ata, Churangas and Janati, Argent, Ta Tomer Girgin Mai Kungus, a winner, Rangin Yetter, Girgin Yenuzik in Yetaniga, to same Kungalakan in Girdosan.
0: Jadi tuh sungguh tak tamat jina, lupsing ke kasih jina taran ke sari reiner. Nganong senang kan orang tak mengajak macam, tak tahu jina tuh sebut lagi kengliin di nasik ni cuma tuh tak semua nama orang jek tak sebut kalau kerja cici juga. Tiada jek orang deng gum gum mengajak pun orang ke jina tuh orang kira cikir tuh china tuh orang ke lekan dera. Tiga tuh nama orang tuh orang ke jina sebut kedambi guni orang ke semua ke taran ke cemzga semua orang ke semua ke sawat orang ke antong semua tuh tiga salah ini.
1: Merci.

Dene marik jia na dun mayin la, qilik jia na dun yang mayin bar. Marik kaka mamang jia zhazari. Nga ci lortan jirmi ji, marik kaka lishil ba dang mang cu la yichi dang jabdan julwa dang. Kung cur tanjil si di, nyam da marik jia tanjil dang, zicuk jia langzik songchung si gi. Aniv sarbi uka kachil la ngurgul si bi, tapzu la khinun jabdi. Marik kaka tanjil chenbi, dar cha tunbur zhangwa dang, marik kaki Tamung to tendel by tubsini, Tamung to dargi pensu yungi, jersey jinchung shepa. Murg tendel gorge, jajak lob so samur bewa. Murg tendel yungi, sam lumanje, damburndangwa. Tell a gung chigoni, murg kaka monsula, tendel jipshigi. Jerem sanzig dung, jerem segung zichten la kununja, de subship tassum jem, monsu de lega, monsamadugi. Tungga marig sachi tang chilig sachi yung tag bar hituk shi di marig tandil la nubba jilwi ngalwa tang zuizhi di tuk da tagchul incim shi giba tang. Nga kong shi nangga jarlang dubhi ji marig naidun shi di kachil tang samzil dorlag ji shi bi shi gu lotag baichu ji gangguk tang di la dongdag dunggi. Jakub jia denzhig songchung shi na Nipur de Zizuk Shimtan deng Danlong Yungwi Liga Yigbur Jibgi Ba deng Zizuk Jengawa Ngunguk deng Dimsil Shibi Lidun Yigbur Jibgi Heng Lamlik deng Lamsul Siji Liga Jijie Tal Zizuk Jengawa Ngunguk deng Dimsil Shibi Lidun La Gendal Hirtag Dunggi Gungpai Jie Yungchab Rangzin deng Tanjur Rangzin Jintal Rangzin Ji Chere Dunga deng Mengcun Gansung deng Ligji Jie Ligar Hinun Yabdi Jung Sanyin ni, Zizuk Jengawa Ngunguk deng Nyung Chishigi. Zizuk Zheng Nyum Zheng deng Yungwar Gende deng, Mamang Jie Pandi Chere Dungje de Ngu Zomsa deng Jig Dsa Shide. Shug Gengchi Kempin Jien Zewa Tanjur Shihu Chere Dungi Ba deng, Gungpe Jie Zhemji de Ngali Mengwa deng, Zheng Nyum Ngang Mamang Yungzuk La Pambi Si Sengjerur Shigi. Mengcuk jie chumten kegeng gansung shi bi jigsu deng lamsul ti cung zuwa deng donchul shi giba deng. Zizuk danleng ge nyankar cuhuk shi bi lamsul ti cung da zuwa deng donchul shi gila. Kempen jie suizhi ngunguk deng nyung da dunggi. Chumster jakub chung war shug yungni gandu shi di. Mamang mengcuk jie chumten kegeng song chung hanli lagba shi gi. Zizuk jie ngaywa ri kagla cha cho na Mengcuk jie nechi shi di jachim jie gorim deng, jachim jie tabhi tuk ni tigchul shi denji giba deng. Duandag jim na chim la denba deng, duandag la chay na chim chulwa, anay dun tigchul shi na chim chulba. Ngalwa se na chim la denba ji jie kori yigbu shi chigbar ganda dunggi. Nyankanamba, gongda cengmi nyanba na Xi Jinping ge jesil chungli gulangwi bul deng bi kag sobdan ba di Jakub jie denzhig deng zizuk jie langzhig songchung dandig shegi shiba deyin. Shuni jipan dachib jig deng lenghila sanji damsir langka shibi chanbi nang shigyuyi.

야 형님이 조금 총총초 다시 이제 그 산지 능진반 된기나 나 총시비가 찍은 지티 참바 리비가 공인 다나지 리비가 공급금 더질한디가 당아 나 총시비 대통령 진행 옥줄리 선비는 원국라 소비가 거기 희샤즈가르 디즈 정말 옥조주일 ཁྱི ད ཁྱི ནག ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tana Sumi Natik Kichepi Natik Chenche Nginil Da Njina Nginil Kawi Khonsashtogni Arangji Kishipa Tsangmar Njina Sumi Naik Ngohmen Jigjin Yok Tenuk Chenge Pachar Nanda Tsunzen Shi Yok Zi Tantiki Kuluk Tana Sumi Nala Jindin Chenge Silwa Tang Jindin Mambi Silwa Zi Arga Nyekar Yok Jindin Chenge Sumi Tanjina Ngomi Tihkabra Sator Shungwi Tihkab Tan Sarsi Tihkab Zi Tiram Khsima Gar Yok Sharlong mipi naiji diin jina nyin jani juzhagi taa waran dhamo zhigin kuk. Sawi naina shiba chi jin tonga taa nyirshi dhani gini zhigir. Sawi naika ngichil rangzhin chinu jenga taa di jin taa chiga zhikirge cawa chenbu jigni. Di jini jina cawa chenbu jewi taa nida zhongni dhamo zhigir. Zhongchil tobi matsuyang dawa jigni loo nga warga shibar. Tana naitik ndaga ngolam kangra zitang na Sabi naitik ta nil shungma takpi napa ga kara na Dichoni ghanyig mapa la soqwa Sgantuna ngiwura lapa jin chakji sa takarke mongwa niyo ni Napa lawa tang yang na habdil jagpa la soqwa ngolam jili da tangi Kawawak na ngandor go ni Ka tang mapa nara nyig takarke rishjib jib jili da tangi ngoga yo ni ngul hawi mi natig tan jina jengab sinu jigni dema thu wiglama yogoni goni tmus gir so khawi jil da tingi chasak ki thakar go go no hanchani savi natig ta bagchu zibi chowi khochila ta thi ar thi nu dab jil da tingi yang wat khni wa tang ti chu thung yin nang gor she chang si de ti tan su je la natig ki bagchu zibi lagpa jin yang go go ka sa ga si tana krge ngoin gu gra sobji chhe go ga si tang na Sanwi nil pukpi napar ngamuni stakshutcha lukgari kuk. Ta manji, ta lukgari da tinga manji kuka. Tana napar sabtur kirka shirung untung nujigini nina ngagar nga ta lukdali kuni tamuzir. Dichuni wiglam shahlunga nil vzhantag tang riwa yinna kirki sabtur shirung unjiga nina chigar nga lukdali kuk. Sabi nil nanda nina nguangu shepar chi zangwi shetab chasgara zitana dan jina nil ngu lhawa jianla sabnil ngu mhina jayi datangi nanguk niwa jiam tohtung guk natin giyo nuga dikab dir dar goli datangi gombana yang kirge khatam jigyo da lukwas zangmai jayyo zangcha nyamjuhi jayyo dakshi gachik jani guni kirge chachul sanira mamang tsukhsa yomining Tana Sivi Naitikinda Rangshtanga Chapung Chebi Lotsil Chepa Da Tihanchani Naijin Jongin Sosi Shkabsayang Kargi Shashlongra Jinta Rangzinga Lotsil Jongni Tengjina Kargi Sabtur Kabsan Jongwa Xigamang Kargi Sivi Naitikinda Napab Jinta Undil Nyantil Jong Yelwan Diwatang Yingwan Diwatang Shkalinga Kwa Zikhlong Rangzhinga Shkamla Shepa La Sukha Naitikyok. Dili Zin Savi Nil Shungwi Napa Shemu Kirge Tsa Jini Dikho Nuga Naitik Chung Tsab Chini Kirge Nyangkha Gishenin Di Khichin Temnu Chenga Nang Gisu Chobchil Mandangwi Shiba Ra Lotsil Shahlonga Kapsi Khichin Shiga Chini Tamu Ga Naitikir. Ritana Chukho Chong Chong Sura Nang Gisu Chemdag Tang Kirge Nambaga Shibta Chinyin Yola. Ritana

0: gilgung ta kuna song kuna tebzin di ngonchi lingi nagishu kap taga kymdag namba ta chaga kargif chatsuk chaga kargif lopsu ndi zonu gan dakhi manba ta chiga nigla ka nigichu lopchan chonji nara lopchaga kargif dirijan da cagdambu mani lopchaga shok gantani kargif charkin da nzombu mani tarkib tang dar yung na namo inu di hanchini ta xo uinji nagichu lopchazgan chonji gilgung ka khundiri gilgung ka khundiri nda zon chonji nara tiga zi chiga chasar guna gilgung manga mani yonu ra kargif cheli rangzin mani ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Yotsut gergin ke samjik ta gergin ke samnu chapuni mandi bi go sotte te ta ji torje no chitri samje ta ko mundan ta das gyo
0: ari
1: ha te so gergin ke thap tin ta gergin ke total chi ta te gergin ke samjik te gergin ke yot sulli mandi bi go ta yot so chuk gu na ma jiram yot tak che de so na gergin chi pu ga tak ya ko ne go imu go ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁ་ཕྱོ་ ཨ་མི་ཡོན་ ད་ཚར ཨ་མི་ཡོན་ སམ་ཚར ཨ་མི་ཡོན་ ཡོག་
0: རེ་
1: ད་ཏ་ཡེན་ ན་ཚོ་ཡེན་ ཁ་ཁེ་དཱ་ཏ་ ཚ་ཏུ་དི་ ལོ་མི་ སམ་ཅིག་ཡེན་ ན་གེ ལོ་མ་ལ་ ཁོང་ཅིར་ཁ་ ཇུན་ ཁ་སམ་ ཚ་པ་ཡོ་ རེ་
0: རེ་
1: ཏེ་ཅི་ གེར་གིན་ ཟག་ཁ་ ཁོང་དན ཐོ་བ་གུ་ མ་རེ་ ཡེན་ ཅིག་ མ་ཅི་ ཏེལ་ཨ་ ཅིག་ ཚ་ཏ་ ཧ་ཇོང་ ད་ཚ་ ཧ་ལ་ ལིབི་ གེ ཚ་ཅིམ་ བོ་ ཨ་མི་ཡོན་ ཧ་ལ་ ལིབི་ གེ ཅིག་ ཁོ་ཁེ ཆ་ཚེ་གོན་རོ་ ན་དོ ཉུབ་པ་ ཆིམ་པོ ཡོ་པ་ན དེ གི གེར་གིན ཟག གི ཚ་ཁེ གི དོ དེ ཡིན ན ཡིན མན ན མན ཟུ མ་ཡིན པ དེ གི གི ལུ མི དོ ན ཇོ མི དོ ཤི རི དོ སམ ལོ དོ སར་ཏུ གི མི པ དེ ཡོ ཅེ དེ ད་ར་ཏ ཏི ཡོ ན ཧ་ ཅི ལི གེ ཅེ དེ ཁུན་ཏམ ཚོ ཁ་ དེ ཡོ ནོ དེ ཧུན་ ཅིན ཁོ དེ མ་ དོ པ ད་ར་ཏ ཡིན ན དུ རབ གི ཁ་ཕ དོ དེ དོ དེ དེ ཁོ དེ གོ ན ད་ གེར་གིན གི ཡོ ཚ ཐ་ཁེ དེ གི དུ རབ གི མ་ རེ སམ གི དེ ཅི ལི
0: རེ
1: Tela yinka jita ta tono xe gosa yoko ranga zomba la yotsa ranga tatan gosa jo ki tondak anchik maare te ta tona yon kamo re da gergin ta tso chewa yinka jita ten trip patan, zimtan patan, lamshuk tongkin o cho rangi te lalim la chunkin ka dekhon zga mi yona yinka jita ne trip pazi xe pa mahtuk zima yotsa tatya kente gergin maare samji ka tansan ka tafuk te xe tante tingza jir jo gosa re samji do
0: Yari
1: ཨོ་ཏུམ་གྲི་དེ་ན་ཅི་སར་ཏན་ནང་གང་པ་ལོ་མ་ལ་ཧུ་མི་གབ་ཤོག་ཏོ་ལོ་མི་གབ་ཤོག་ཏེ་སམ་ལོ་ཏང་ཅེ་ཁོ་མ་རང་ལ་གབ་ཤོག་རེ་ལོ་ནོན་དེ་ཅི་ལ་ནོན་མ་སམ་ཅེ་ཐམ་བ་ན་ནོན་མ་སམ་ཅེ་ཐམ་བ་ན་ཏན་གབ་ཤོག་ཅི་ཅེན་གུ་ཡོ་བ་མ་ཨོ་ཡ་དེ་རང་ལ་སོ་སོ་ལ་ཡིན་ཁ་ཅི་དེ་ཇོ་མི་རི་ཡོ་བ་རི་ནོན་མ་སོ་སོ་ར tapila nikata te girgen la thuo pare so che wa huma ti ni ganda sa ga thuk lang chok ganda sa thuk te te girgen so che ga samjin ra ting ri
0: ya ri ri
1: Tani nopshi nomi gabshoktaan, tani sartandi, shinsarari, rangang so gartak tajitay na tangram soptuk tabshi kachin zikri samkos.
0: Adi?
1: Ati la to nomshi goza chingi zuyo kosi ta, tangoyen kachi da nopshi kunchi dijan zungowa. Tanda ya ajong kachin zikri, chirdo nopshi kunchi sewa na ngoma yin chigi, nga rangki go, pa lom tad lo nyokat sa dun sa jizga yinari da, nga rangkati yoni yina yunta sokyong luma zikda mamdung luma zikda yundan sikona yundan chimbo zikya yuwa maari luma kuku murti katana yuwa maari da gergen zhani katana timu mara lahlaqda yundan chimbo yuwa
0: maari
1: maari da zuo chewa te sokyong tan mamdung ni zuo chewa mabji zongo zikya aja da ajan chikar chewa uri
0: maari
1: Nobige zonwoz gu yotta zibizo maungo bago gu yundan tong shirti rangan chornyag yi dada rangan lagli yi guwa zi vee maasog zi ma gergin ga tsoma yotsi chitong zi maari samji gu rana tatar timuz gugu.
0: Denga.
1: Yerti kukye hukti gu dhigji gu kukye labdib sunti tanagdib guwa re to kukye yinchin manchin ru guwa re da te nanda na yotsi tarkya zi gu shivkya zi gu yotsi tarkya zi gu de rini zi duwa ma.
0: Denga.
1: So, te, nabji kunchi zangu zikta, hajan karchega se, tango tohna shi gosan nabji kunchi. Nimi go, nabji dhugji yottar nondan shepa. Pa nabji dhugji yottar nondan shepa zina pe, tanda na nga tsu go, mamdung go nopchun zika ta zina pe, gyamto na maung bin dhanzi yin se zonri. Ta tawa san chona ti taso gyamcho maung yin dhanzi yin sewi hukta de chupi ga kapsas ga chon tanda yin na ni prta zonna tela yin kachi da rangshung kham ku ga tsachon tang rangshung kham di yu ga nrowa mi di yu ga chor nyak ga yin kachi da maung ji zonwo zi tong yo pa
0: Nari
1: Dhanzi ga yin kachi da rangshung kham la yin kachi da tokra chi gowa yana rangshung kham la dakchung chi bi ga ndashi tambo zi yer jinda nabji kunche zi da ga tsawari yin samchi
0: Nari, Omar.
1: Te pertang inka chitan, rukhli lo maasaka jamchu zitana kuwa lo nu maata. Sato na maungu in dhundi yi dhokan da, o nornak chasa on sato reda. Nga tsugo nari yonsa on sato reda, kuwa yonsa on sato reda, sha yonsa on sato reda, samjin dhashi zikdo lo maala kunchi chakto omu.
0: Nari, Omar.
1: Pe to awi go jirum katani, lo maala ranshu ka rani para sonda da chik, Chimna soni nanda, a tani inka jida lixia gul chuyin nanda, rangshi gul huma ti tsaatong la jik njuka jik dada tana, churchi yin gul tundu chimzuyo, tukchik chimzuyo, dada ka tani nga tu mela kubuyo ni gul tondak chiz yonkha si jik taya chuk tana, kul huma la rangshi gul inka jida, o kukir rambin jen zikda, tsaatong la dakchon shi gul samji gul pejik na timuzuri, esi chuta, timuzuri.
0: Nari, riri.
1: Tari, ta, ta, nipaaga ta, ni, tso, chewa, inka, lho, tsuka, dhugji, nantan, go, go, no. Tawa, te, ma, inba, sotsu, yuwa, re, da, ki, lomnya, shi, tarja, lapsha, se, honda. A, ta, tawa, inka, chita, yon, nga, su, kuiluk, lopta, zikrimu.
0: Nari.
1: A, ta, ni, hasim, dota, vosim, hasim, vot, hasim, vot, vosim, dotok, se, ni, go, lopta, zore, da, o, nabji, kanchi, go, lopta, zikrimu.
0: Denga.
1: Da, tawa, zikram, chota, ni, na, niparta, Tā sōmā sōlā tōnā nī rīga ngā sō māṅdōng kō sōmā yī nā wāndā, sōchōng kō sōmā yī nā wāndā, tāngu nī hāmā ngūn sīnchī. Hāmā sī jū tā gādīng chī nū shī dī sī.
0: Nā rī.
1: Nā yā, ngā sō tōmā lā hāmā mā chī rūvā chī chāngmā, hāmā nī jū mā wā chī chāngmā, rī dā tāngsōng kā chī sūk tū yī nā dā, chī nsā kō mpōng jir yī nā chī, Mirik jambi shanshuk inna onda, yana inka chida tuijin jirtuk inna onda, chik pamala chik kuiluk margowa, pamala rangi chik yukho tawada za kunduk chukniga, tundin dushi zik chik, ay awo, ndawa chik lupi nopsu nanga ga pandag riba, ay naa samji ga, nadin waka mo.
0: Nari?
1: Tawa pami ga nopsu nada yanda, chindak ga loonde, lupi nopsu nada, danya martak dhamun yu monsa zi yo ma mo.
0: Nari?
1: Ndamuz nyansan na ti nipar ta yinka chida mamdung noma zhiyo na nipar ta tango pama ngun shi jiga, pama ngun san jiga. Pama se jo ta jat awa zhiyo, nga zo jitong nga zo wala thumo maayin bi chachi chono dren shi tanda kovi ga mirg zhiyo no ni lofso da zanglong zatan ka ga lofso gatan ka ga chiga maa yiri zina maa shokwa nini tumir gariyo.
0: Tar.

시오나 라무스는 레롱우리 두기 생요나 아니 먹기 좋죠 때라 하죠 마오바나 야라 나스 비결은 것도니 진짜 것도가 조다메바 아 야크나 인카치다 아야 아니 인카치다 거바 못바 어떠니 인카치다 데와라요 인카치다 지가 뇽다 못도바 랑카 랑수토니 마즈 먹게 남이도 용제다 아죠 커침보레 타엔타나 속종이 나온다 마음도 있나다 대소도 좀다도 ཁང་དེ་གི་ཏ་སོ་ཏི་ཅེ་ཏང་གོ་ད་ན་ད་ད་ད་མུན་ཅིག་གོ་བ་རེ་ན་ཐུང་གི་ད་སམ་ནི་ན་ད་ནི་ཏོ་ཡི་ད་སོ་ཏི་ཅེ་ཏང་དེ་རེ་ན་ཅིག་གར་ཅིན་བོ་དེ་རེ་ན་གར་ཅིན་བོ་དེ་རེ་ཡོ་རེ་ཨང་སོ་མ་ཏ་ཏ་སོ་མ་མ་མོ་སུ་ཏ་ཁོ་ཟོ་ཏ་ལ་སུང་ཁོ་ཡོ་ནེ་རེ་ད་ནི་ཏི་ཅེ་རང་ཁ་སམ་ཁོ་ནེ་རེ་ད་ནི་པང་སོ་ཆོར་གི་གོ་ཅི་
Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari. Nari

0: Roma la tu bonis.
1: Mm.
0: Roma di na mosh. Kier lupso se gyoto, ma kanda zi kya goho se, ma zon zi kyartan chenda di se, no lukshin zi churu ye goho se, jikten tan tani ga niya zi chenda ro goho se gyo go, tartu ka zawa ma la tu bonis.
1: Yari.
0: Ma yana ta nga tu se nade, tansan jil jaya chenpo yana jik chen chok lupso, lopdi lupso, chimsang lupso se, ma o zi kya konde da, tar tu na, chimba tan, lopda ga gergin niya martuk zama, lupso te,
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: Nyamdir zhojim, da chi karchima, yon gong sakpar da tansun ka tuyirib lakso na chimdak mongu sikku hupja la ngardan zimbi gummati jema yinba chi gergin zaga chi kyoos jirib jaga hupja zaga kyoos chir ndanja zi samlo zi yo tsardi go tsaga nigi ga ti hummati hupso yekwa zi mongu jita jashi jashi
1: Denga
0: Yemdi zina tsaga rui soni go dongu zaga njiwa yekwa manji minu e to tawshi
1: Ngomar
0: Tanda yinza na, tangu yinza ya, shuk ni ji ge, mukhya te loma yinba. Hami ge mukhya on loma yinla, gergen tang lopji mukhya on loma yinba. Yimta ji tangi tangu nyamdir xe jida karche go si.
1: Ngomar.
0: Yerden chimda ge gergen tang lomi ge, kunchi zangin, kuyi nirdin ge chade xe jik karche. Tape tang, mandong lorim tangu zige na, monto kopi nintang yinza, ta rang tawe na, Zindak gergin malu chibdin chargi ye nyoni, hachi nyashi yarim, nyashi tukla maal tukla, zindak gergin ye nyoni.
1: Yari?
0: Yen chang ranga, chimdak chibgi ge, monto kuni nyan tangjambu, ngan lo mande, chun yu seni gu, chimdak zi parchin yon maanya.
1: Yari?
0: Lo ma chi yondi, ngan lo mande, nyom chong yi, nda zongo yi, nda chiga dong jo di, nda chiga jam jo di seni maal tukla, ngan lo mande tangdana, yondan di mu yu da, chonan di mu yu seni,
1: ちょっと読まない。あれ。なんか話じゃなんか沈没する。うんうん。ニュースの時はこな、ちょっとニュースが頻繁に存在で、今日がポンをやんし。うんうん。もう目にニュースよるまし。あれ、think。もう例に単が、ちょんけにょ、ちょんけにょ、そんなまずんをちぇるちぇるちぇるとんし。うんうん。で、だな、なくごろそうせんどじょだ。まずたんが、おや。
0: ロンドクジョスムがたんかちょんてけにょいちょんてぞんちゃらぎょじたしでんがねねにぷたたなすげげるけんらいちぷごにうんあせんてびごにさばとにごにらんかろじくよんでひゃるごだちょなひゃなんてやかさくなりんだちょろにごぐじんなぱじゃなまれしうにみちゃごまん
1: ちゅうろまてちゅうるじでのろまりんでにゃぞんをちゅってんじゅるごな。ていたんかがろとくちょすんかなんかちょんまんをずがじゅるちゅうたんだとぞんまんをずがよんごどたごだめん。なり。おじむつんていたんにが。
0: tōmari yinka jida hama girgi niga nyamdir yin. Nyamdir yini maza pama su rang ka virji ka chimdang, chintak ka nana yopi ka tuir ka kasa, chun kansu yu na girgin so la maasang chongu xe na, bazi ondi loma den dhata awi chu yun, da nipar da jirgo samji ka chayiz kong rwa.
1: Nari.
0: Da kachye ga samchu di moos yin la, da tango wapshi.
1: Nari.
0: Am moos yu ka da tutsa ka nama xe gari.
1: Nari rindang ka girgin tarong ka
0: bian. Yan ba sir na ma zongwa kanda xe chek gu wa de, tani ma zongwa zi chek gu na nipar ta lomi rondu chu samji chun cha moos yu jirchu toni ma zongwa zi ka chek di kachye ga si.
1: Ngomar.
0: De la tomar. Lomi rangu ni rangin tsuri go ndashin tsorji se, tam dachi kachinbo ndo zire, che tong rangka ka dindanda tsorda nzanka yo, nzanda zige na, ni hara ogo ti chu chu njokando uraka, chu nga soma te nga gergin osa yon, gergin gondak se nginda gonda niga, soma zige nyogo kuita nga zina, nga gawa chibo yo. Jibari, chu loma ga nyogo kuita nga chonde da, ndo chu maresi.
1: Nari.
0: Chu chun deda, chu yon maresi. Njitin di nana nga gergin deda, chu anka pungu yin desi. Chu rani ka chun chuku shitan nari, chu mu len sati, chu loma zong uri. A jibin di chun da van mawa sati, tera mingu zong dato, chu nye zong uchir son desi. Ndi naga topa da tanda ina, loma ti sak daga chun di jirtu yak.
1: Nari.
0: Ndo so hatun karchin bozu ri. Lomba rangu go tanka go chu nguli ye che te karchimba. Tangsa lomba mongo zga rizhig titi ka chu yonu shishi ka ngu malin kamo. Tan dhishti nyenka rongin kianzu da tsakin rongin kianzu si.
1: Nadi ngomar.
0: O, jimtsan tanda yinsana gergin zga go muta kishya na tango lomba la rangu go chu nimbi go ndani ndoshi zga chakanyu chu.

0: rinpa kanto yi jinra tamo yu na ta ngiwar ta zabzo yi na rinknari.
1: Ri.
0: Tani yi samba mawa yi na ta tsangmi ngiwar ta sima ngi gu jizgo nu chizgiri zi na. Ta chamtsu pa chadin zi na jyotu na jalka thub thubwa zi kilin tani yi na mari. Jimtsun chizga zi na fuchika ngi nisha na ta chamtsu pi linir jiglim gunung na jyotu ngin jingji ga tani kilin yi mchuk zi tampib sawu zi ye shuknari. Ngi ga tani ta tukhir ka jalimpam ta rungab dingang da parul yilag na wano dingang. Tiga janchim ga tampib la suqarug li nuk jingga nye sizg garam jingji ga tani kilin yi tibna mari.
2: Tombi ya wangshi guo samil.
3: Shigbi ya jingu zong samil.
2: Zambi hua hkeng ten samil.
3: Amami shiwa xie samil.
4: Chamlik jang dan dung ma cang ma dam nim yin.
1: Ari, didana tam jing tan zhe zu no, ta huan zhu jin jie qi rong rong mang zu zhe ge cham chi ba, ngo zhi li dang shi dang na, ta jue zhi ge su su ge chuan ni cham chi ba ge, ta pie ni men zhe wa gang de tuan ni, de ko ni ju ka da ri na.
0: Ari ri, ta mang zu la la zhe ge de xi ge nang a, jue dun cham de ye gu na, ni er ta cham chi ba ngo zhi li ge gu ji ren du ku ge, cham chi ba gu mer gu ta rang ge jue zhi ni ci la ngi a ji ge tu chu gu ni zhe ge na ri. Ta qi teng ge jue zhi ri ga mang dun jue zhi, ni dun jue zhi, sun zhen jue zhi zhe ku nong de mo ge ri xi mi yo na ri. Dan di nang ni nga chu mong chuk chua ra ka tuk chi ni nu mong dun jo zhi ram ni dun jo zhi ndani gari. Dirang ngin dani kaasil gob di gu ni mong dun jo zhi ram ni dun jo zhi gu chun ni cham tsu pa chap shi gi na niwa gang tuk tun tam ni na di shuk ni rog zam sha la. Tungmir mong dun jo zhi zgi na da chi rang gu dun duk ni chila ngay ra diga rang gu rim dun ta cham tsu pa fsha tang na cham tsu pi da jo zhi gi shu na yi shib sa wu zgi li da rang gu rim dun ta rib chil chimkhang a chimtigi nandu na ta rangab dengang ngini ginsin yusa kangtogu ka mandang sara khasabi gusa kangtogu ka dikur ni yeshib yenu bjigni dondog da chimtigi jirim tsangma chimtsu pa ngakchuli nandu na ta chimtsu pi jyotun chimkhang a thunggu ye juay na chukka ta chimkhang ni jyotun dhamjige gu di nang a chapshige juay na chukka chimra chukgu di nang a chapshige juay na chukka ta jyotun tang jilwi yikcham zhi juay na chukka ta nda tsangma wu chimtsu pa ganga na lang na chuknari ta lakur da chimtsu pa ga rangab lakhtag a dini dāngu lī kāngi nā chukka, lāng kūr tū tūm kāngi nā chukka, dāndu jāngu lī kūng dāmo māngā zika nā ngā sūngni, dā jū tūngu ngō jī gā wārsīm cāng mā ngā nā lāngi, rāngu chīm tūng kī gāng zū lī yirgī nā chukna rī. Nintur gu jū jī mārtu, jū tūng jāng bā cāng mā, dā rāngu chīm kāng mā sūngā, dā kīr chīm tū bāng gāng kīr gā jīng nā rā chukna rī. Nītun jū jī yinā, dā jīr tūngu nītun jū jī tū jī dī lī kūng gā jyotun thunggu yi tangi, dani taa xebdi li kunga jyoji tangi jila yu nuga dengang tsama wu tsulda yi gu nari. Gal te da togyo nyi jin ta taashun kanga nga gangnir yi tangi zgi na da kaabdir chamtsu pa taashun kanga nga sungi togyo nyi jin angu tigi da dondag jirim sawu zgi jilun yi li dani taa kurka suknu nagni te a yishim ru yi li da tishuk jaanchim gam jiyo dambib salisha yi na chuk nari. Dani taa nagni yanggan do na da di tani kakchir gwa gu gariwa do ni togyo nyi jin ta taashun ཁང ཁང ནང ནས ཤར གོ ཡོང ཅུ དེ ཚུ ལེ ན ཆོག ནརེ དེ ནེ ཆེབ དེ ལེ ཁང གི ཉལ ཤིབ གི གོམ ཅི གི ཟོ གི ཇོ ཞིན དེ མམ ཁ ཤེབ ཤུ ཁང ནང ཐན དང ན ད ཐམ ཚུ པ སུང གི ཇོ ཞི ཡིག ཆ ན ཆོག གི ད དེ དེ ང ན ཆོག གི ཚང མ ཨ ཅ ཨ ཁུ རེ ད ལ གི ན ཆོག ནརེ དེ ནེ ད ཡིག ཆ ར དེ ང ཚང མ ཨ ཡེ ཤི བེ དང མམ ཁ ཤེབ ཤུ ཁང ཨ ད ན གི མེ པ ཨམ ཡང ན ན གི ཡང ནོ གི ཐ ནེ དང བ ཁ སམ ཆར དོ ན ཆོག ནརེ ད དེ མ ཚ གི ཆེབ དེ ལེ ཁང ར མམ ཁ ཤེབ ཤུ ཁང གི ཇོ དུན དེ ཇུབ གོ ནུ ཁ ata natun jo yo na yang ti thani samchir to nara chukmare momang shipshu khang ge shipshir jig zuri toyo ni jin ta momang chum khang a shirt gi nu jig ni chum chu pa toyo ni jin ge tongbe khan ye li ta chum ra shi gi ngni yang wa am yang na ngni me nu ge samchir to na chukmare
1: ri
0: ta dur di sha na do mo zgre ti ching ge ta nam ba chi jan chum dong jil wi na tu na thi chum chu pa zing chul yi go tong na yang tak tablam jil yi chum chu pi le ni lhtq yu ne ge chading ge chum chu pa zing chul yi ju shi ge kal chi ge
5: རེ ཀྱི ཡང ཁན པ དེ ནས རང གི ལས ཚན དེ ནང ང ཚོས ཀན སུ ཞང ཆན ཧ རུས ཁྲམ ཚོ པའི ལས ཉེར ཁང གི ཁྲམ ཚོ པག ཅོ པན ཚོ ཇུལ དང ད དང རྒྱུ དམ ཆན ད ད ཆབ གང རུང གི ལམ ཁ ན ད ཁྲམ ཚོ པ ཛམ ཟི ད དང རྒྱ ཆེ རུང མང ཚོ ཁང གོ གོ ཁ ཁ ཁ དམ གོ ཁ གོར ནི ད ཇི ཕྱུ ང ཚོས ཉམ ཇོ གོ ས ཏོ ཟུ ནུ གོ ས གང ཏག ཡོ ཁ དེ ཕྱུ ད ནི ད ད རྒྱུ ཤུ ད ཇོང ཇིན པི ད ཁ ཡམ སུ གི ཇོ ཁ རེ ཇེ ར ད དང ཁ བ ད ཡིན རེ ད ན ད ཇི ཕྱུ ཡིན ན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 야두부남바디나디군거타통글렌츠나스동츠드니조레첸디솜즈바동돈즘바체롱조마땅솜증간커와체롱자키스타클와시글루
1: 촌친더라 랑흑단승지 촌친더라
2: 촌친더라 젠구샤승지 촌친더라
1: 촌친더라
3: Zarsi dambi, sankalandi, chenambi, gankamzang, tarta chichik, sanji nang zimbanda, nang zongjangdugu nyan chinkung, warkala long chinki edib zimbi, chumchin dara shibi lecin yin. Tarik lecin di nang tayang nga ciya ngar zinda, zongjangdugu nyan chinkung tang, zonggong seko zong, zongmamang sazong niki sozib tang. Zongjangdugu nyan chinkung, warkala long chin tang, amdo nyan chin, zongjangdugu zalimjangdugu nyan chinkung, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང gin. Yay Jabun Chukui. Shabagabu to me, what yet unhui dancing dander, then dina, Tumor Chatters Patton, Water Chatter Pilwa. A Tartangina, young Pedig, a new Kandaskilla Hibu Pasquotani, Kunga Sonsal Cassin, no name, second dina. A Shabagabu to me, what yet unhui dancing dander, cup tongue pony, cup and happy water, so drubutung, a rudub nankinche.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི

Yang zat itu dalam begitu nampak dalam sangkut jawab pelanjian yang kongsi nampak kerangkam demo tidak tangan nama sungai lembut jauh jauh bandai. Nampak sungai lembut jauh jauh bandai. Yang dengan lensen dia yang coba sunyi kongkong sengketin sem di tuh si kanawar cipu dia dah hiu syakir yang sunyi tahu dia jin tapi mohon dengsha. Nah dengan lensen dia yang sunyi nang arjun tu sampai ni dalam tu kau dia orang ke sampai tunggu ini lo sungkui jah salang ke sampai tu kau dia jauh. Dengan lo sungkui jah salang ke sampai ni nang yang cing arjun tak lonceng gerging ke tuh si setu segunung dah ke kerja aku dia jauh. Dengan kerja awan dia sunyi na cie. Satu yang sangat kanzi orang jongkel serhil lah jong lomjang gergin. Agen samgal lah dan si kandungila. Nah, tak gergin ke lomjang gergin ke dah suci ke setu segunung langsung dingin tanda ni. Agen ke dah lomang agen cium nyamnyong tang jeli dah tang suci ke setu lah suan dingin tanda ni gergin lah jangan rezeki tong tong li. Di sini tiang kesambandian sosial ngajin telur dan bintang kaki sambandan kau dulu, telur dan bintang kaki sambandian ngayang ni retoran ngari kau dulu. Tuan di lantau cerita tu tiang dikusar gambujui. Di nak kap tu telur dan bintang kaki sambandian ngasih tu itu pernah pagi ngajin tiga dan cerita semni kesemden ngatang tiga dan cerita semni kesemden tiga dan cerita semni kengah sem tiga cerita kelma kapar yang ur tiang gelian sendang gonsen barat tuan sang maga cianam bi kapar gyo. Rehat open apa jenah terang gelensen dag nangtun kopi setang yang nanti cukup kopi setang lah sokang ikoni samjur segar di tu setan batib jenah sini kita tisul tamzin lah terang ke samba sosok nangar ni sesi juel.

0: rentang ge tawa ta tmu zu rang rang zu chu rentang ge tawa so de ba na rang ni ko zu chu ge rentang ge tawa te chimu ge ne re de na shir gli te mu shi zu shir gli te ba pa zu shir zu gli te de tang zu
1: na ri
0: jun de ko ke to lin zu tan da na rang ge zu mu nu da da ko zu chu ge ni ge ta dum ge tim ge
1: nori
0: karma murgo sen mar karma gomri karma rama ku gen ni kap jam zu gcho wo bi chi ge tsal le jin tam du ma ke ma to dum mu ti chi ge ni kun chi ni in ka chi da zam chi ni lo lu do tan ya re kun chi se wa la so pa chi gan so po wa mar
1: nori
0: rama chu wo bi de yun chi chi ge jam ta ma ti jam du chon de ma to dum ja yin kan so po wa mar si Vous vous savez, même si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous
1: avez
0: un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez Shir yondan murgu sewa na tsawa ni mansi.
1: Yari.
0: Mabji komchin na shir yondan ka tsawa a markean yin baati rangka lagni nguji tangani ka nyongxia te yansi. Kimu zhugde?
1: Lhasa lhasa. Gwaadhin cha gergin. Kone gergin ka chu gergin tang chamdaka war gan dendi. Lhapata yin na shu gergin yin nanda, chamdaka nanda, lhota yin nanda, chamtsang yin nanda, tsangma ka mgxia kang reyda na kargi. Lhomari. Di yenge gergin tang chamdak nyamdik ka lopso chonju anda ka chi kachin na wujina gipa la suqa ka nge tani gergin ka kardad ka mangpuri na song tiji chi gergin dihani ta tiyan ka linsin na nga yung gishu loma ka chi lifsha kodri shetang la suqa anda ka chi tablam randa mo chi mangari kodri iyo cha chawa zi kodri iyo cha tanti nge tani pachir chawa ka la kana nga tarong titsu ka chi ndang ji ming ka zir titang na yung musik ka gishu chi kachin na wujina chawa ka nge tana nga mo zi yonu chakar zina gishu ta tiyan ka langzi na ལོམ་ཅང གེད་གིང གལོབཏི ཤེ ཐབ་རེ དེ་དང་ནག ཟོ་ཡིན ཅིན་ག ཆུ ད་ ལོབཏ་ཅ་ཟ གལོབསུག ཕེཇིད ལོབཏུ ཏག ཅི ལོབཏུག ཤ་བན ད་ ཟོ་ར ཤི གར་གལི ཡོནི ཡང་ཅིན་ག ཆུ ད་ ལོབ དེ གེད་གིང གལོབཏི ཤེ ཐབ ཏག ཡིན ད་ ལོབཏུག ནམ པག ལོབཇུང རན དག ཕེཇིན དེ ཤི གི ནིབན ཐོནི དམ རེ དེ ཅང གདག ཆུ གེད་གིང ཟ གལོབཏི ཤེ ཐབ ལོབཏུ ག ཐབལམ ལ སོཀ་ ནཟོན ཚོན ཅེ ཤི གི གཅན དེ ཅང གི དེན གི ལེན་ཅན དེ གལ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱡᱚᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱴᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱩᱜ ᱥᱚᱴᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱵᱨᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱧᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ
0: ᱭᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱛᱚ ᱢᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱱ ᱥᱚᱴᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱢᱩᱛᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱥᱩ ᱯᱤᱜᱚ ᱞᱚᱴᱚᱠ ᱥᱚᱨ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱛᱟ ᱟᱫᱚᱱ ᱠᱟᱨᱪᱮᱜᱟ ᱥᱟᱝᱠᱚ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ཨང་ཚང་ཚང་དེ་གུ་གུ་བ་ཨ་གོ་ཡན་ན་དེ་ཤེ་དོ་ཡན་ན་དེ་ནམ་ཟུག་གོ་ཕོ་ཏེ་ན་དེ་སོམ་མ་ཏེ་གེ་གེ་ཨོ་གེ་གེ་དེ་གུ་ཏུ་ལ་ཅིག་གལ་ཨ་ཏོ་ཨ་གེ་ཅུ་ཅིག་ཏུ་ནི་གུ་ཏེ་ཤེ་བེན་ཅ་ཏོ་ན་པ་ཏེ་ཧ་དེ་ཨོ་པེ་མ་ཏེ་བ་རི་ནརི་ཨ་དེ་ཨང་ཚང་ཚང་དེ་གུ་གུ་བ་ཨ་གོ་ཡན་ན་དེ་ཤེ་དོ་ཡན་ན་དེ་ན ナンシタパセズワ。ヨリ。ソフトゾンドタナンシタパセズオンナンシタパジングチガタナクケチグトンテタオジングチダ。ソフトティングマンジシジャブルフマソマイダナノマシヨジリ。ナリデング。イナタナクケジョシャツウチャツゴナレチグゴンゴムトマルチナンハムトマルディニー。ティムゴタ。
1: ピートタウヨネリ、ナンテンチェゴントン、ミセンラマトミゴンダ。リヨン。トタウインケチダ、ホマラセダド、オ。サムゴトンティンバワナタナモナンバビジェチェジェインレセジェル。ん。トウイゴクケトツグランギンチャスラノミゲセマタトクティンジェクマジェル。テイナブツンギンケチダスラ。ショディランギンタンタン、ノーランギンタンドホミセンクムライジェルジェタン、ノーミラランジョジディケチンボリ。ニャリ。
0: Мартук замечу чик чик ни ни ся кен дугона ты чикай чук же марида а но ма он не он жири
1: нади
0: да ни то чик де то ви лоптин ген чук пен чук же

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ते दचो संबोंदनो ती तारो तमो रिसनयो तीना दा दना तुखा दगा चु तीना ते लेंदे चो कामु दुक जोआरो ने रे हा आ आंद गुमा माग इकेना फुई केना मुई के ये दे तुखा ते उंजरिया तीना आ हा आ आंद माग इकेन ओंचो माग इकेन ना मुई येंबी छापा मेत Huayna alakta yopi a chi jen tajiriya, kuwaata alakta yopi aad. Ngarin jemba sewe a ti chi jen tajiriya. Ngarin jemba sewe a ti chi jen tajiriya. Hanu li shi yopati, manu yalakta yonji, tiwi yuki maliwa pama nilin yongwara jol guno, yongwara jol no tsikindi kaga pama nigari yukin jol sheka jimba tantangna rez. Gyōngwara jōshī yī tsikindaga yukki tāngchēn gyōngwē jīna pāma nī yīmbar tāntaqna rēdi. Pāma nī lī gyōngwara jōshī gugā. Dādu khuanda sācā sōnyā sīmū tsangā sōnū rē. Kacangrā lūtā chīmbūt gārī. Sācā sōnyā sīmū tsangā lūtā. Sācā kōmā nāngā gā nāngā nyōā mū rā. Tōmū kāngā nyō. Nyōā mū sōnyā sīmū. Sīmbā mū chokhā jēnchā. Dachū sīmbū nyāngā sācā kōmā nāngā gā nāngā Karu na sumtsu jira. Sacha kanga jantan, rongo pukwa jantan, amaru na miyidu jira. Sacha kuma nangadun jira. Tinata uchun dhani yikid gunonde chicho, chontan dhu, chunga guni chicho sashe yinu guwa jantan chida yinu dhana, tan ayang a yorwa, tan tahtan a yorwa zhi, yikid donbi tayo dhu, chunga ngi juu chata, chunga chwa, Sewi shirtata chi cho se shirti yin yidh nu ti duku tere. Ta ti ma nang mo agagdib chi yung re. Ananglan wa soot guko sukhuni ta hui cha laga mayong. Mayong na ndr di ni chi cho riri ni chanjur yin mu tuk. Uncha ananglan wa di changa zung ka. Ananglan wa kunchuk chi chag zin re. Kunchuk chi chag re. Nda shilu chi tong chigja zhi chi chik lo chong zi. Shilu chikitunga dengjia choji kalo shunga yate kutunga adansa su uwa mincho langre. Adansa su uwa mincho langre, lhasa ga mincho langre. Kiwa chimbu re, yagang ngaa ta hadisi sanji jan tsukwa khtiga karni ga kiwa chimbu re. Ananglanwa sowo kiwa ngaa ma tami jenta shepa mayaad guka. Chidi jenta shepa mayaad na uzo yuki ga iwa. Yizhi tang yichi, yiki shungtsi, yiki zhiyitsi, dhe zhata shepa mungo dhani ri. Chitra mungtsu nana lakje gakseshe la, simtsi sasinche, simtsi sozheche, jatang chi wun, tmo rig mungo, ti riri, rang rang thaga rang rang ni chongin ju wun. Tikata mungo dhe, kunta shepa tere, shalu lu chen ji chang zhe chang, tenye thapar ngay te, shalu lu chen, shalu lu ta, chi chong zungu ri. Dewa to shilu chikton zhijia zhijia shichikni, shilu chikton ngajia nikha sadanga vata. Shilu chikton zhijia zhijia shichikni, shilu chikton ngajia nikha sadanga vata. Kastanga dansa shalu gunja. Shalu gunga shande yuwa wazir shiku kira wazir ni yin min ardhidu taro mishiga. Kiti chinjunga nangna den dredu uka. Kiti chinjunga nangna Nyangma ge qingzhong le, nyangmi qingzhong le, giti qingzhong, nyangmi qingzhong. Ti nang nang zhe chidhu ke nang nang dhe ge, xia le zhu gu nung de, yin zhu chidhu yin na, xie wu zhe. Xia la zhu xil, wa shen zhu wu, dan xia porwa le, porwa, jia ni gou, o le, dan xia porwa le. Zhe chidhu ni zhu na, ye ge zhi kiwa qingbu shi ge, sa jia dai hong yong yi, qi song yi. Shikuri kutsa yekara hechi tato ta loma tsama ga riwa la. Tendga nungu di ta kutsa ngu porwa di zhigtanga nu. Sacha tigu porwa ga nyinga shenri sara. Tsu na na tsi yi tsa du udu ndang zhigna zhigsa du nu china.

0: དངི ནང སྟོབས ཤུགས ཆེན ཕུད ཅིག ཁོར ཡིག ཐག ཅིག ཏུ མེད པར བཟོ དགོས འགལ བ དང རྩོད གཞི གྲ ཞིབ བྱས ཏེ མེད པར གཏོང བ དང གཞི རིམ སི ཁྲིམ ལས ཁུངས འཛུགས སྐྱོང དང ཆ འཕྲིན ཅན འཛུགས སྐྱོང སོགས ཀྱི རྨང གཞི བྱ བ དམ འཛིན ཡག པོ བྱས ཏེ སི ཁྲིམ བྱ བའི རྨང གཞི སྔར ལས བསྟན པ དང རྩ བ སྔར ལས ཇེ བརྟན དུ གཏོང དགོས ཕྱི ཚུལ རིང ལུགས བཅོས སྐྱོང ཏན ཏིག བྱས ནས གཞི རིམ གྱི ཁུར བོ ཇེ ཡང དུ གཏོང བ དང མི ཚང མ འགན འཁྲི ཡོད པ དང མི ཚང མས འགན འཁྲི འཁུར བ མི ཚང མས ལོངས སུ སྤྱོད པ བྱས ཀྱི སྤྱི ཚོགས བཅོས སྐྱོང གི ཐུན མོང ཚོགས པ འཛུགས སྐྱོང བྱེད པ དང ཕན ནུས ཆེ བའི བཅོས སྐྱོང ལ བརྟེན ནས ཕེཚོན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི དང ཆུ ཚད ཐོ ཡིན བདེན རྒྱག མཉམ གལ བཟང པོ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཚོར ངོས ཀྱི ལས རིམ ཆེད རྨང གཞི སྔར ལས བརྟན པོ དང དགོས ཝང ཝེ ཏུང དང ཀྲུ ཞང ཕེན ཧི ལུ ཁྲུན ཅི རྟོག ཞིབ ལ ཞིག
1: ཨདაძე པེ ཚི ཅིར གི ཉིན བར འབྱུང ཁོ མང བའི གཞི གྲངས མཉམ འབྲེལ ལག ཚུལ དེ རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ གྱི སྐྱེ ཁམ པེ ཚི ལབ དང འཇོག ཁྱབ ལ དཔེ སྟོན ལས རེ ཡི སྤྱི ཆིངས འབུམ ཅིག དང ཁྲ ཉི སྟོང ཅིག གབ རྒྱ སོང ཁར རྒྱང ཚུར ཨོ ཁལ མང བའི རྒྱང ཚུར ཉེན རེ གཞི གྲངས ཚོ དད དང འཛུགས ཁྲིན ལག ཅིབ བྱུང བ དང ཨོ ཁལ མང བ དང སྐུ ཨོ ལ རག ད ཚ ཁྲུ ལ མར ཤི སོ ཅེབ ལག ཚུན དེ པའི མི མི རྣམ གྲས གཞི གྲངས ཚོ དད རིག ཆེ མ ལག འཛུགས ཁྲིན ཞེ ཁང མི མི རྣམ གྲས རྒྱང ཚུར ལྟ ཞིབ ཚ ལམ་ཕ་རམ་བི ཤེབ་ཚལ ཨོཁལ་མང་བི ཇེ་ཅང་ཚོ་དེ ལམ་ཚལ་ཅལི ཉི་ཇ་ལི་ཡོ་གལ་བ་དང ལེང་གིན་ཁ་གོ་རམ་དམ་བི་ངང་པེ་ཇིན་ཡོལ ཚོང་ཁུན་ནབ་ཡོང་ཅེ་ཅིག་ཁམ་དེན་ཅག་སོང་ཡོལ་གཅན་ཡིན་བི་ཆ་ནི རང་ཤུང་སོང་ཅུབ་ས་ཅི་ཁ་བྱ་ཅི་བ་དང ས་ཡེ་བ་ཡོང་ཅང་ཅི་ཉི་ཏུང་ཉི་ཏིག་ལོ་ར་ཚོང་ངུན་ཞང་ཅན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཅལ་ལང་ཚན་ཤེབ་ཏ་ཅིབ་ཚལ་ལིན་པེ་ཇིན་ཇུག་ཏེ་ནི་ཅི་འབྱུང་ཁོང་མང་བི ཇེ་ཅང་ཉམ་རེ་ལག་ཅི་དེ རང་ཤུང་སོང་ཅུབ་ཁ་བྱ་ཅི་ཁམ་པེ་ཚལ་ལབ་དང་ཇུག་ཁ་བྱ་ལ་ཧུར་ཏུ་ནམ་ཅང་ལག་ཏར་ཅི་ནི རང་ཤུང་སོང་ཅུབ་ཁ་བྱ་ཅི་ཁམ་པེ་ཚལ་ལབ་ན་ཁལ་ཅན་དང་དེ་ཐོ་ཅན་ཅི་ཏ་ཅིབ་ཚལ་ལིན་ཆེ་ཚལ་ལབ་ཡིན་ཐུ་ནང་ཐོ་རེ་དང་ཏེ་ས་ཁོང་ཅི་ཁམ་ཅི་ཡིམ་ཕན་ཏ་ཅིབ་ཚལ་ལིན་དང་ན་ཁལ་སོང་ཅུབ་ངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་ཤི་ནི རང་ཤུང་སོང་ཅུབ་ཁལ་ཅི་དོ་དམ་ནི་པ་ཆུན་ཡོང་ནི་ཆེ་རེ་དང་རང་ཤུང་གི་ཏ་ཐང་པེ་ཆ 시대 십츠 토비 오흘 망비 멤버 남지 아즈그니 남자정 남지그니 지크마 므츠라 아두흐투 나츠타 바심직 사플시 바당 송츠 킬제 정츠 지크미자 비츠당 즈흥거 켑츠라 사싱 셴제레 냠근 텅텅제르와 데문 아르치 소츠흐당 즈흥거 촌이 겐근넘은 제르도지라 참베베 아이십당 지금 냠실 클라 아인질럽 나클시니 아랑숭 송츠 클디 마트블라테니 사창이스 고송시바니 정가진 저그니 도듬 촌진시 버럽 저버르 근들동기 샹친의 딜급절릉 찬시바 다클 찰린 셴죽르테니 지 송츠 클지 콴들 바르린 리드나 맘탈 지그저 창고시니 아인질 찰머치가 잠급 영출의 년리 응압자 지식 디트를 릉접시니 지금 아직은 다시 찰린 년치지 가시 좀저 진저 디스지기다 근데당시 스티비 지금 비츠 잠급슬 회의버 지지근 하든 릉접샤지리 송크럽 영출당 맘은 남지 관절 발린 상이 경이지 다시 찰린 아르튼가 마후의 뜻실지 종콩망보 냠지 시비 저정나 되니 정치르단 클지 아이십 점지 척부시 바당 지금 사실 클 아이엔지다 날라 케와당 체프르담비 송슈브 지슈중시에 타바 아르기 담법시디 송슈브 클지 아젠드나 고르송당 지금 당랑 송은 노치 면수는 혼다 지금 사실 럭터지라 차르당 탐빈 덕줄 노출샤지리
0: Erdavja pizzi nyerching nina. Sangupi nyertung nyertiglum, Tronshanchin chip, Zangchin of Jay, Jongsub lamche, Pizzan toim pejila, Kandatong, Ying in Tora, Nijilum Bartarna. Talura Rangshangi, Jemjil Shenjan Kongtu chip, Chipin Ramshintang, Tarchung Ramshin, Mangaji Ramshin Chichi, Mangajin Jemjil Rikin Zitinla, Jemtang and Hirnum Shite. Nehi Yogi Rondu Sakichi, Lamchi and Nisan Tondok Dangui. Zangchin of Jay, Jongsub lamche, Jung Litun Lam Pejija, Nababzong Wuna.
1: Adaja Pitinian, Junki, Nienchen, Sierra, Indian Mantu, Jedrasi, Tongan Shanchin of Yandu, Nienchen Gi, Nyamjugi, Papton Sibi, Anguilla Jotun of Nienchen of Dicker, Alakhangla, Indim of Sharga, Dentopi, Gamdi, Chapton of Rivzi, Sharga Yung Jetul, Indim among Titulsebi, and Nienchen Dicker, Chigbayen.
0: Nyakunaba, Shunin Tongan Shanchin Chi, Nasal Nanjum Chetun Tatul, Tansu Dongwi, Nanjil Nakhul Tendon Kone, Yongjang Totoshepi of Dachib Chipshala. Tang Chongenga, Nasil Nanjum Chetun Tapsil, Tansup Tatongi Korje, Tapji Gojigitang. Sorun Sanchin Ayun Tankang of Shayu Langsha, Lakter Donshu Shepa. Nasuja Stofu Natsuja, Nisula, Chemster Donda Namu Shite. Niba Dunji Mansuja, Tesu Jinur Dangertang. Chensu Yan of Dengula Sonsum Shite. Chensula Kapshuni, Nanjun Nasuja, Kornin Sodashaji Yene. Jachi Mansuji, Tendum Shepper Gapsi. Tangpo, Kornin Sodaji Chapkung, Chig. Chamjit tang rizji chir tofki larte ni, gzirim chir sagang hamzong tang demko lak torlag zowa, tamungar jenur hamzong shepa, mangchuk lak nipji tang nocik tongwi, rdewi gdewo tang shingag dewo, tongkong ur gerdum tang zoshin zanlin, amangin jang ten yonggib shepa, gangdut tar kondum shepi sagsa tang gdersa zanzong kan, rgerdum lignir tang congurg nipji shepa, zanyob zancong, nyeku sanglong, songla lemba, Zoshin lak dorlak dongwi, shanglim zanzong kwan tang, congra zanzong su, nagchuk tang jiwi nixuk jinti. Ani, dezi zochong shepa tang, vjanran zignir shepa, ma chong zanzig su, chabjin dixim nyamzit ji nixuk chupa tang, rjakib shenang nagchuk dofhi nganjil ji, vshinib shakpa. Xim, nar masum bi ma chuanzin ngakib shini, chamgil nixuk shepa tang, nar masum bi mi kagang lak nocik dongwi, nagamjil ngamshil chupa. Vsh, jarji shtagwa tang, jambuk tamchu jib shetab shate, zanzig yopir goni, nyandug rjimchuk tang, Chamga ji ar ngaw nag tongwa, chamga ji ar dhashkilag tongwa. Langshuk ji nyandug ar jilin, ngansim ji chongsib lemba, zanghi ji mzachub shetan jigba. Ngali nyandug, ndosi ji nyandug ar jimchuk suq, nangzil nganshu tang jili nyixuq tang, nyixuq lagtar shepa. Ar nga, ar jindil sangcha lhunga tang, jikil shepa. Nyonshu ji zanlin suq, njambuq tanshu ji, nganzil nganshu tang jia yobi nyixuq. Zhig, nangzil nganshu tang jivi, chamga nyixuq shabchul zhantag chi yin. Gani, kongni yarshib shetab. Xchig, rjayung xchigchir zhalim tendun shtagwa. Zhalim ni jayung naqsil zhondrib khanga xchigni ximg samdan rigni tendun shtagwa choshir shepaam. Yangna zhongku chan zhawa tang, zhongyang sacham yun lan khanga chan rachir shepi shkanchin fchirtag suq abjantil tonggul tendun shtagwa rinjigi. Gani, sonun shangchin naqsil zhondrib khanga. Xchig, tendun kapar, tigibdan xchigib jani ibdan zhi xchigchig tig. Gani, tendun yigsim, sonun shangchin silang zhongchir ee xchigchig tig yigsim. Xim, sonun shangchin fchibde tin naqsil zhondrib khanga. Xchig, tendun gongxi kapar, tigibdan xchig, ximga gani tigibzhe tigibzhe. Gani, tendun gongxi yigisim. Tsorun xangchin silang zhongchirin kwargibchi, zhongsir lamchin dang, huashin lam lamdu, tsorun xangchin fjibde tin naqsil zhongchib kanga. Nibzhe, tsorun xangchin mamang xibshul kang naqsil zhongchib kanga. Xchig, tendun gongxi kapar, tigibdan xchig, xchigin yigisim tigi. Gani, tendun gongxi yigisim, tsorun xangchin silang zhongchirin kwargibchi, rngabzhi shanglim ang jibdan ba. Rnga, Tsorun shangchin torun mamang chamkanga naqsil zhongchib kanga. Xchig tendun gongxi kapar, tigibdan xchig, zhigchig zhigngag nixchig xsim. Gani, tendun gongxi yigsim, tsorun shangchin silang zhongchirin kwarshung chi, tsandam gzhonglam angrtag vjadang ngarga ba. Zhig, tsorun shangchin ag zhigchim shibshir yun lankang tang, rtashiwa yun lankanga naqsil zhongchib kanga. Xchig tendun gongxi kapar, tigibdan xchig xchig nixsim vjabjil. Gani, tendun gongxi yigsim, tsorun shangchin silang zhongchirin kwargui chi, Wdang xchig lam ngartag simjia dang xiebjil ba. Xiangqin ag zhigchim xiebshir yun lankang dang rtashib yun lankang ga yikgir ngogtag kanga. Gongsil tablam jani topi kongtnar magde, Xiangqin naqsil zhongrib kangi nixi yogi lirib jechul dang rtarkil, xiebshir, fshirduk suqchibshaa yikpar jabjia yin la. Ergingi ji disi rinpirin tenshir fjashibshaa ngob zamdi, rtachul xtangsib dang tachul yungwar xgindag dongji yin. Chab jigda kongtni damsung dang mali songshub lamlik donchu namo shini, tendun shenkun ji chimtan kagang la chimtar songshubshaa ji yin. Kongni gachin donchul dang, jojir zachul rurum shenkun ji likung dang mar gir la, jilog dambib zhir zongni fsharga choji yin. Tsorun shangchin naqsil nganjum tapsul ngocha chanchung zhongchib kangi, nishtung nyechig lu dajia pi ci zhig yin. Nyankunamba, tangdi xanjir nyamchuk lecinak donchum dani chug. Lecindir zomchuk ba lhamun cho dang, zomchuk ngan karwa sunam cairang dang huafdan jia, tsomor jil, darkilwa dorji cairang, fjachif darkilwa ganchuk cairang dang sunam rinchin yin. Huarchin cho dang mafam gombo ni cha.
2: Tāna bījīn jī dīcīl nērxīm yīn.

0: 다는 베이징에 대해서 읊질을 했네.
1: 포르는 워클 알론팅게 수비 산저
2: Nyankunamba, Chenambab Dimuina, Derenov Jersigir Dabja Bitsin Yerdendang, Jersigir Dabdan Bitsip Junga, Worsigir Dabdan Bitsip Jibja in Laza Proshele. Shuni Tangdi Shopik Sanji Leslanya Brigapsushi. Sandri Stavir Natun, Savi Ramjinjir Natun Shin Batan, Jetun the Tungzik Batan, Mountun the Sil Junga Tangri Yule, Lorin Chango Junga and Gorsum Bilore, Lomton Shimping Shukangi, Tang Jungi, Tang Yungjit Nitilti, Sandri Stava Yang Tungzik Batan, Lakter Shepi, Tobjung Tobso Pile. རྒྱ་ཡུང་ཅེ་ དང་ཡུང་དེ་ཕྱིལ་པི་ཅེ་དུན་ཏ་དང་ཅིག་པ་དང་མང་ལབ་དེ་ཅིལ་ཅན་པ་ཚན་རིག་ཏར་ཅིག་ཐག་ཅོ་པ་ང་ཡེ་ཅབ་ང་ཡེ་ཉིར་ཅིག་ཅེ་ཅིག་བལང་ཕྱ་དོན་ཤུལ་ཕྱི་ཏེ་ཚོབ་ཇུང་དང་སབ་དང་དོན་དམ་ཤེབ་ཤིར་དོན་ཡེ་དག་ཐར་ཅིལ་ལམ་པ་ཚུམ་ཤི་ནི་ལག་ལན་དང་མག་མང་ལོར་ཅིག་ཅེ་ཤེབ་ཤིར་ཐག་པི་ཅེམ་ཅིར་ངི་ཧར་ཐག་ཡེ་སར་ Yobi, Nyatra Chakrif Cholkavi, Natun Yang Savani, Tashub Shetamni. Fujian Shangchin, Changchik Chongchir, Tongshan Zong Tangi, Sanzik Puyi, Pujang Shomba, Wenhei Puyi Shachere. Terang Azi, Semji Stawa Yang Tangzik Pi, Lobjong Lobso Pedunne. Amangjin Dangwatang, Pila Pamba, Amangla Pamba Chichi, Tongi Redevshin, Don Tokan Chorb Shachitigine. Lov Danchil Kurhunta, Anin Dereshkabti, Tongshan Zong Tangi Shuchin Gankarvi, Gwen Changi Tangmi Nitalti. Shevlong don't give Sini, Jamsi Chirgujavti, Myangum Tanga catching the lippy, a lantern forging catapjere. Nishung Yerjelore, Chechir Shuja Shimpin Chet, Guentang Jetan Kantak, the Kula Timni, Rambakak and Gotel Lipshilpi, Lomton Guentang La Hobjum Shiti, Sendri Staff Tambun Zipatang, Kanta Honikar Nagnitr